Tag Joe, bawa setudi. Right, tahu yang kah gahan degil lagi ane, okay. Woman mereka gahan tu beno mereka hujan tak mata ul. Okay. Okey mereka dia lah hari ini mereka pernah uskaran dulu ni. Rapper, double.